0: hoti kenan deni junung gizuge ha lenda taliruan minana government tin bomorum baktumba awani gijang lisunda yam e mama awani yazi argana gorimina na zana ashige zina liruan minana sumun was uruzu jivirina tet tet wani azige jang hi hadda ta masumai sumana lisunda ki zus gina wani tokani lia wani handa ta zafaru nu hor gongi ngolta roma litoko kona kan jamena tanimi awani aze arangani na godimin hawani aze iriza voke la mazira zana vosumai sumani aze njundina ani vok maiman irim gatinda ni udusundi sumunu ladu hor izidam baran vok maiman irim tindor sumai sumana arwa gagol uru iridi sumana arambas mazeri wuyo mba chuka uri midanga na buladana zela zai tazirimi wana ya zidika tanan sumazen fi hati wa jiviri tetetere ni dadari wanda kawaz wa dumuzi pinteo anjunu zi ambada sumai sumana azuwana mine na za ihuri midanga na halampin baktu mazira azitewa gagol uru chivya awani ya itew titew til October burum dakwana ki diziani burumai mana padambio yam dagara ni ngada yam sunda angani sunda hauna ugorimini sunda na ngladu hang tewa fiva mijivi uruna wana taikatani wani sumun fidi fi tazari wana sokboy deo ma sokboy mdeo mazibaza kama zima andana gazi sunda angli ya ladu ni mina lin sunda njununga awani azindia di hunda na taitani wana iwaya hii ni mbawi denga na kakava manu guzum kadina ndengadi ambut iring bo hile ildanata ambut iring bo hile ildanata ni lini nana gaige ani mungolu mana angada ya msunda tititenga nsama ya mana Brian Ben Said lila didirwani na myoro ngole tamu na mana lege izinu wangata ingolo alini vani ngolo dana izitindura ambasiru wani kol ulu imama chifia awani ya ini kalenudi midokdora hantukuri didanga mba wani yada na denge awani ya zana burumbogolcha wanuhura zimi jamene ntano na tukuri indatanga wana zimi gore mtitanya mbasa marichate taninpi midokdora danga fitukuri ndatu wami awani sama imidanga lisu nka uradion ntano na zusunumuhu na midi ingu ila uru dokdora ngola tiran la renaissance hospitalo la mitio chatshindu wana aze sumai sumana angara yam sundi chile na wani hin baga aze dingo wale maita sumai sumana anga chuka anga huma ndalada arizidia unda na teo teo titeo wana iburi kursanga maina ambado wani mboma imana via vihuru zini doba vivun zini na halang wani mila na tlege zini wani lidimi wan teo tutunani golean baru isu mdang suma an teo njuni inu wani chuguzi taya wanda tugu dinda tembana wili tuwa yadana denge wani ni lani aze iritka tanida ya hafat maidi dogo ya ma deuru goro jakina dogu vashi ya mbini na hindi korvo urajo na katani asuma suma anu humda rambasa burumi inu kile tagla hankaka depuna deo deo titeo nuna halangmi angi depa depan karuma sumai sumana vunra jona humba na shay uru uru departement mama yo dana ini na deu arrondissement mugobona ta ta ta te urzi minjamenen ka tani shay mo ili mayo dala kabia ta ta ta holongi bomi kelona ba atai tani sumai sumana yarwana maranga sawi na deu ana gain masumana vur azimi ngon bana ki da tagna halangan ga tewa yaka sagadi depa iman gege gege na halaman ga kaka vunra jona umbana tep manduan dan gaduhan ki depan ma lietna homa umara mugumba ki sumamami anda tep manduan dan gatan ma adawa chang basa ki sumama anmar nga pastor manase makna di ani an holong ha wah wani da depa depa kandag wana se mangati wa vikanga halangimini nga livari pur ma vino na hiyoinde yoinde yoinde ni depa hinda ki kai hawami an gidepu anda hani ma pastor halamu lot ki sumamimi katisisa kona kadir ni efeltu ngon ba de han gam tep tep mandu anda iyan ma pastor arab na Barthelemy anur kartir ngon ba dena gak an gazi tep Jivya Fatma ida tidogo yamma baragoron ganna didewduna kidizia didewduna hindi korwora don kartani demand wahian ma colonel Ezekiel Ganda ki sumama colonel Naji Lawan Bernard Hankam depa ke sumama na halang technician ngeling ko munun si sole ko na si alon mina imba fighter pour ma fond tuna ngaga depna teu kidewna halang
1: time news.
2: Who's that? No. Oh, wait.

Ya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini baga

Nick Carlos Auron Saint Aljim Carlos Auron Dosinjignal Dontalia Vai Boko d'orchestre Sai Sigi Bayak Beko Nawetak la Girmbong Kade Irene Tatoltat Mamte Dambiri Sigia Kadresi Local Ade Abarnai PNLC ni bay programme ka ban tayani moy kum kan lo al kum bon ne aban ka nasrane cécité ran klanat ke ministère yan kala ko sodoro ngang ya ko sugo ba ta moy bay ton yogni ban kala gadi ni gonang yan dar nda ga te be na bar na turki ba lok lok muta gun to ta na dan don na te adaran tok ko gi ni ba ikla ko banwa abar ne campagne ya ophtalmologique ni ba won don to itam ye kadrane kla do degne kum da rades o yani pa repan kum duba arand moy kari o yani moy kum da wul na ban ne katarat ni gi ge ba yina una are kad apani dikata narjit goto ade kam labdan ke goza tort dokorn tamye kanan ra nekla dosit ni bai la girik anin tai kundo kuti gidi mehe na oktober ko gnji kame tombong kad ta tolta to kundo ko jogi ko gen na oktober ko no gnji kame to Berkira angkana nenan bisiti lah bay. Yani leure. Banan leure nsi ne kari. Ba ke ya leure nsi ndori tua. Pateng kat ndoni watan bay ni. Banan nilan gir. Karnan leure nsi. A leure nsi kari ni bay kundo bondroji. Dondoho ye na Oktober kogun jikameto. Ni bay kam lo service ophtalmologique te bay ya ikam labdan kon indan di dot na di district gozator te ni ile no ba ndondo ho adin do bondroji kon ibirito langir karran kla dosita da leurensi krang bay ni ba programme national de lutte contre la cécité PNLC ni programme kon abanta programme qu'on a banta mai rosi donte programme qu'on a banta yani moy kum kan lo al kum bon ade aba necessité ni nan merci singe ne kum si ara signi ba kade kire ke koso nan nan leuren sine kario re ini kada pani kumia na aran ne kari de kata narjisite ni na guto Adi administrateur général gestionnaire que donc le ngana barne PNLC tu konto Nick Abdel Karim Bukar Ali na jindi girmbertini taringe jikujula Bere urkol ikmede mailaw Salomon bay mundu samajingar Keito Lu Sébastien Mobe André Nde Kane Marthe Mama Jibi Ojil Ndoulal Hélène Ike Baybar Gom Jero Jila Samson Baymia Sylvain Leldel Orfa O Nganiani Ngeguto Molegan Tarnuji Robert malangden don don na ta naun kum kongai kare ne nan ber klaya dim ber klaya ngonde ke dingam ake ngo konde ke dingam ke tag morega fidel morega fidel ni ba guto kundo ke tagbe adin do siri na oktober ko kin jikeme to adi kam labdan ni dan di dot ne notur dam de zapotur kin jamene ta inga tu jigo moy ke wan retete be ber klayon to nan si singe de ke bebalum malel Pie, Ngarki,
Gardo, on a ni bay nasum. Ba dans la ibe bay ausem Jonas ike lelde lor fa ke jirede Valérie jini kambe ko mundu na deni ke mademoiselle Kumu Ben Sandrine ndigo nanke Canada te aden ngeguto ninti ndo samaji ba ndo kutie na octobre ko kindi kamata di do bade ke to krate loko ando taba to kam do girita di quartier am to koite ngor ki station na barna hydrocarbure rewati no ngi le yoni laikari no ba de no ba ko tel ta ka de ke njin ngeguto no ba no kuma ji kam kombe yante girko ji ngar uso machie ik ndar gidingar ikengar gidingar ngedu madingar iku moso kadingar yamengar ke maji ngongar mobayo gischin bay gedum jimash dum tu noji christine ik dum tu noji victoire o lar kujim rachel ba malang de nandan dan na te da wona ke kum kongai ka de nan nan ber klayo adi ber klayo yang gonde ke jia ri ne dene ma jigras ni ba guto no marji no me na oktober ko kin jike meto adi kem labdan ko bo ke kem be ke nyamana ta inga tu jini ta bai go mo ini wan go ngal sen ta no ba baran bai ber klayo to nan ko jiku bo ngai ge ke gama didari koro bidasoro puru koro magoto daba mundo nanglai daba tabake sar bebija dangda miandumo mongo ba nanglai binan simbir klayon to malangsi orni ni kendo samaji adi ndo kutiena Oktober ko kinji kame to arine kiam do giri te ari atron ailen nge guto ning te i do ba de ko tukra te ba i kendo samaji ko no nuba de nuba ko hotel ta ka njil nge guto nuba nlo kuma ji kiam kombe yante yir ko jange to no giri na i ken nilum ta mangera o tapal kuaina Ike nandum togiam Christophe Ongania ndoya Nasar ba malang ni ndon ndon na te naun kum kongai kare ni nan ber krayo yang ngonde ke dinga make ngon nandung go konde ni ba kleran ko mandang i polis ade ni jaimaji ngetono ni guto ndo marjin ndo me na oktober ko kinji kame tari kem labdan ku bo ke kem bek nyamat la ngatu jugo moy ku wan retete Bir klayon tu nanti komuniti nargane jinin kami nanti lah malangu. Ngiri ke kabah set, kabah wit, kabah sis, bada, mos kilum, beboro, buru, ndela, doro, warai maingara, dogire, kumra, wo maisara, nanti nandeg, bay nanda ala ramaji, mangira, wo madetadeg kumra, nanti Madan Muntangi Yamako Nji Kambeku Mundu Nadana Maritarga Mada Kladaga Ku Polis National Tiga Malang Awarnina Kujika Solti Ke Ndo Bondroji Bay Ndo Ndo Hoi Na Oktober Ko Ke Jinji Kametu Awana Kenini Kambeku Kaba Set Awi Kada Learning Tik Ndo Samaji Ndo Kutia Na Oktober Ko Ke Jinji Kametu Loko Ando Tabato Ndo Bani Kenge Kuto Tadi Kartie gaje te gide lopolum te ba terani ndandi dot nei Natasha ni ade re yon tai Europe ke kau ke ambata to kono ba ne ange lai kari no ba de no ba ko hotel ta ka de ke njil nge guto no ba de no kuma je kem kombe yante gambere sig mamte de karsi go na jikdo be te
Naim kan bangi ngai alikat menambisit najik ke dopi itu.

Wala lokade ni ke dunia dan perahu kuma ke ketinga iku tu mam teda beri si bai gambir urkol kata tolta teta. Ia goro malba iku lari di malba. Dia jima ciru lenggari ke brigade Michel Sabur rau rau palum. Kula rambai ya etien iku madam kem dolar. Oyik mbai roh Josephine Eve yam dana Rounoji Frédéric Mbaye Jean-Pierre Ongania Nek.